Asal ada ikhna tu tahu resamung, hasil ni resamung pandan ni baik tak ni resamung nor kena baik ya. Padahal jauh kena baik di kok bro kok baik kok tu mabuk bro.

0: Aí essa ganhela nem usou o coco do crânio de água, Hello?
1: Hello?
0: Lam sogo di porca ham ya faro?
1: Lam no ma di porca ham bu kong no.
0: Ah, di porca ham. Sagara di sabon ka.
1: Akila sai maro wa di sotra hori da mo tia.
0: Au, au, au.
1: Bu kong me molikan kana na.
0: Ee, ang molikan no.
1: Korang soli tong ka.
0: Au, sarai sarai ka kana ya. Hapa na sai man ka.
1: Ngetu nini kau buat apa kita mana profit ni kah?
0: Tinanggo je bagai sini tabung ni, tomung samung no, tinanggo kaham kelainnya, ham ya kelainnya.
1: Oh, tinang ni bang ba, ini busuk kupa busuk buta lo no, dia kono kau lo no, kalau kita tunggu di sana je.
0: Hello. Aku korang kaham ke serai serai ni an bagai hanya hayang lain sasui maru piuka. Padi kau zarawaseng. Aku tak kisah kau tu payi tengah apa. Jeng kau tu pasi ngono tang nale na. Ozurawa kau tu kerengzak sabo batong pi. Hello.
2: Hello, madam.
0: Aku lam sogo di porka hamia paro.
2: Korang serai serai ke dekna.
0: Serai serai nyo sadi.
2: Aku perlu jadi yang si santi bazar kami ni.
0: Aau aau i.
2: Tini ni wan semua pandau. Tinang ni bagui kaham bu. Unang nama saya bu. Unang nama saya.
0: Aau amtinya. Tinang ni bagui ni ni tabuk ni tomung samung. Abu no ni ni tinang no kaham kelainai, hamia kelainai.
2: Ni abu no tabuk ke. Tini sab suri lo no kaham tona hikaba. Mana Samung nong mong po kaham ke chai tong nan nang nang ke Yang yang tang nan ni tui nan ni thang thane bu Chini Tong mong samung ruk no mane Choto ko ke tong nan ni nang nang Khe Iskuti ruk oba gari ruk chala gui po no Chung a suk zur ke chala gya wai Kaham mane aste ke Kuna mo te ke chala gui Boi bai kaham ke nil da wai tong nan ni nang go kita kebanyakan orang hanya jenis sama katanya nain keba, mana tunggang ina kita, nolong kena, mutai rumah, bansuwe ina kulong ina, jumpa ikan kini tinang na, diskan kita kaham kucuk itu lang mana abah rumah, foto kau kena tunggang ita.

Hello? Hello? Padhyazaro hanyo kani ka tham kok tu kya sagi bo khorang khana ya kapang mano sengzal sini thani phai to ka nor bo srai srai ke khanai me ya hai ke sini thani bo sini yang bo srai srai ing ya tini ni wan sungung pandawo jeng salai tong ma kok he thinang ni bagai sini tabuk ni tomung samung kok sabani abo se sini thinang no kaham khlai nei hamya khlai nei Padi hanya hai kok tu kai sia kering sia tong ma ba ya sagi ne le nei sia bu tong. Hello? Hello? Padi yo zoro kok tu bo srai srai ing ya ba. Kana to to ri sa mung kana ni pa sing tang lai ne. O zoro wo sen kana lai ne. Bitia zoma tia ni kok tu i ri sa mung no.

0: 아스서티 카나토 도그르사무 노로 카나바케아 비티아 자마티아니 쿡드이 샵사르사무 파디 한유하이 승호스라오 꼭두 그릉삭 동화바 야사기 날레네 효스라오 꼭두 그릉삭바 사보바도 할로
1: 카나다
0: 에이 카나이 동호 사리 사본카
1: 우프 메담 농아 포르메담 브랜드 카나이 완스만 방어가 사인년
0: ยองลําก็มีปมกะหะดังตองไงอ้าวอ้าวอะเทงยองนี่ขนาวางวาเต็นนี่ซาฮบาชุดดุดินสิกาสนาอมเทงมานี่อ้าวดาก็ซาบงกะซากระดิซาบงกะซากระดิบันนี่บันนี่ซะจิอ้าวอ้าวอังกะนี่กองมังขนาวนมะตองวานี่ก็ก็เบลชไรชไดอ้าวดาดาทะลยาเมดอมซาฮบาอะดามะดังไงอ้าวซาฮบาบุสไรชไรเกบขนาวอีมายะ だこはんばい。せんさいとごんとご。じにせまんさく。あ、べらきのかすらんやべらきのかとんとぎゃてにねおぱんだご。とんとんなもすんごはんぱのせとんとぎまや。たんげひんまにれ。のろくすらいすらいけかないまんや。んまにばぐい。あん、じゃすぱのさり。のろくぼこくとべくるんげじすぱのさり。すらいすらいけかないじまやんげせんたんかれとんとないば。はやだ。
1: 하이페노승제만삭시니만삭조로티증사쪽라이쪽고아브노스남나니바기다이츠나미크나토톡나이토톡클라이나니바기바디오즈라오하뇨하이꼭두파싱고탕넬레네이꼭두그릉삭바사부바똥피 할로
2: 할로 맨 데와이사코롱 비가 암페르지디아 아우 아우 레디오 마나스라이스라이게 크나이메야 모바일 앱니 비싱티고 그래
1: Nung kok sama nih bising tuh, kayak saya ada sama bu, kisah-kisah itu naik tuh, kisah-kisah itu naik tuh,
0: kisah-kisah itu naik tuh, kisah-kisah itu naik tuh, kisah-kisah itu naik tuh, kisah-kisah itu naik tuh, kisah-kisah itu naik tuh, kisah-kisah itu naik tuh, kisah-kisah itu naik tuh, kisah-kisah itu naik tuh, kisah-kisah itu naik tuh, kisah-kisah itu naik tuh, kisah-kisah itu naik tuh, kisah-kisah itu naik tuh, kisah-kisah itu naik tuh, kisah-kisah itu naik tuh, kisah-kisah itu naik tuh, kisah-kisah itu naik tuh, kisah-kisah itu naik tuh, kisah-kisah itu naik tuh, kisah-kisah itu naik tuh, kisah-kisah itu naik tuh, kisah-kisah itu naik tuh, kis

0: Awasrawo, gaseng sinitinang ni bagay ka ham klinike na ngangno. Padi tayo siya hanyo hay kogduk payit yung piyo ka. Yasagay na ay nalap yun ay sabo ba tong piy. Hello? Aku kau tu boh wasu wasu kaya serai serai yang yang go. Wasu wasu kaya ani korang monorok serai serai yang saya yang go. Aku apa yang lain tu? Enggak mana, seng kebang mana? Salbrum no seng borok boh, seng salbrum no sakam kering ketong maya ba. Bobo misin boh wasu wasu apa yang ta? Padi hanya hai tak kisah kau tu. Ya segini life you nai. Sabo batang pi. Hello. Hello. Awasrawo, geseng. Kok tu kani kata biasa ke nyai bo? Serai serai ingya. Apa i engkau jong? Padin ke hanya hai teke sese kok tu biasa ke nyai lecin? Tapi panu am hanya engkau geseng resa mungkinan ni pasing thalane. Hello? Hello?
1: Hello?
0: Hello? Padin kia zara wata ikok dugya sa yawui. Kana totogru samung tangsa kanana ni pasingo tanglayana.

Ministry of Women and Child Affairs ni hoite Bharat Hapangi kaisa One Stop Center nei birirok ni bagai kaisa snamjak mani abong kha kaisa satini tolawono joto manthamu birirok no rena ni bagai kabang ma satok pe to khaijak sak nangya bujak tokjak birirok no rena ni bagai Apa kaisa sati kaisa wano joto manthong mung manrenani apono kaisa nahar mung Ministry of Women and Child Affairs Bharat Hapangi bisingtei jung saimano kaisa sati wo kebang mano romdi kaisa juda juda bumuli juda juda palini sati hinke Apa joto no aro kesak tonggo kekerang tonggo kupur kosom amhai kebang ma tong mahai. One stop center ka sini berirok satu pitok kelaisak berirok ni bagi. Balot habang ti senam jak mani. Apa ni nahar mung apa neng nai je korok sesek beri. Azaga wo tangnani kelaike tangkangke. Bo azaga wo kebang mano suba suman nai. Bo sakham rok bono nanya nangke abo bo nai nai. Tai serapsa ni bagai bo aro ton nai serapsa ni bagai yahan pano talsa tal nai ab hai romoi bono ton nai. Tai kebang wa pulis ni sep sap bo manai pulis no simia kebang ma bono buzok mani tai lama punuk mani. Abo ni sep sap bo manai. Abono karibo bo legal ni bo chatok pito khlaijak mani busak tokjak khlaijak mani aboni tamu khlaike sano tamu khlaike saya aboni bo bo bono sai manai advocate dok bai bono legal ni ad bo bo sawoi khanar saknai abon ka kaisa buri rok ni je chatok pito khlaijagi tongnai buri rok ni bagai

Jotuna no zirawu hanya hai tipor kaham kanai tong nai maraki sing ta hubu song no. FM Jayantuni kaham tong di ringi tong ulang o. Sini o zirawu usuti on jora kogo sini tipor ni dam nai tamui pekya. Baksa baksa porok tapuk ni jora wo tipor ni samung sawi pe bekena. Baksa ke ba? Sana ni bagi tiar ingi tong bekena. Baksa ba? Tapuk pano? Samung pa leke samung tangi tong nai rabo. Tong bekena. Aw. Sing podrepot borong ni thani podrepot juda juda abhanyo sinilang mabobo abhanyo juda juda patimungroko abhanyo sing kaham tongnani thanke kaham wansumang kaham ni kok sama kaham samani haikese sini kaham tai kebang ma bial jorawobo kebang ma patimung jorawobo khorok sasakni yak suba sumanke abo kalaite dekheno ajarawo laibo tha Hari hujan orang keseng, tapi yang sekarang tu terus saya mungkin ala nyai. Hujan orang sekarang tu terus saya mung norok ni bagai kenapa itu ngetai logi itu ngetai.